Cardon, nilimen korsing rompi, lunulangso chiphongsai ramteron arong sikido, lapen nilitum arong ke nonoma don sarikurira don trok anaradu. Lapen aningkan bangta musika chiklo alom, lo kacali ari soyang, atum kacali ang dengki undun atum apang. Angso se aning kaparung dun tekji apang pura karcho ajai mek pidupon pon. Lapen chipong sajir arong keseng ceng ani haikuni kripli abang sita aning kanwang ta arcosi talon ponbo. Lasi lapuhai hello rong along ning karong ajai me. Lapen tu lahai ning karong ang bong pen. Nili karju kangtung alunjir lahenlo. Lungsepo premterang alunjir. Alun alam te sengkang samne nang henlo pu alunjir. Ardo.

0: lapuan apuan alatum hemaring jai kilun handi bongalun arje long tanglo karbilun bari mangdeng long adun chulun arje ta bapuram timung lapen aria sang hotum kilun hacha ke kan alun
1: e ha cha ha nirika sat sing long paning ke be hempi sok chon thare ke sok roi a da pon je pon ke phang a klur dong dong ka thi ke tim impang som plong iru ke ju de alam rong nang tum de tha prisa mi jong ka thi ke lo ma tum dun non do an de tha prisa mi jong ka thi ke lo ma tum jing ron le lo de tim pen im ang long ta
2: e ha cha ha

Lapuan apa nak itu? Michael Babel kilun alun, arjek long tanglo. English alun ang dengan long ke josi alun arjek tha. James Blunt kilun alun, alun alam the goodbye my lover.

0: do kavi tumlong bang akaprek long stami nili chipang room lap nili minas tami abagando labang so pensin nili kai long nili chiparing kecheng aku ke nili asap pensi chipang cheng nili ke chipang cheng stami la sonlo nili ke chipar jabi phanta vi stami nili phan akirap ke the dung ke cheng si bang ke benga sorlo la so pen phi ke Victoria Malik tum samay nili phanang rabik ulo la supensi pangcheng bom kiching si hut ke nili labang so sarvo victory long an ke pali ji phansta minili asa o kasik sak do masi gari si cho en lop pick up i hum lun ben si nili cho en la sita me labang so a pick up lun ke cho en sta minili kiching hut si bang ke kasik sak tektik te bon sta mi labang so sarvo amir sa edarvo cho thon nam bom pen si nili e si emi sta mi chi pig long lo la pen ke puthot ningkan ni si aphi akonili arvo nang ba chelo akonili gari hum en thuiglo daso pen ako ningkan hini aphi nili ako gari dor de ako hum en thulo non an bank ke nili aho kalam che thanek ji nili pika ba gari nili non an bank ke hum pli an le ik elo labang so mir sa et tan si labang so mir sa et asai ka chuti ki pen nili long ke kle me dam tum sta me kai ke ta bang pharo muni do alang li tum ka chong dat awar sai nili long pasta me long iglo alang litum labang pharuang bongsi komanne ke vilo komanne ke bab kita komanne ke arvo kang poi komanne ke dovai ke up fertilizer son doan stami ho or ki pi lai hu labang pharuang bongsi nili thaklo la so penang bong labang pharu bang ke nili mena mirsa ed bagan alewar iglo la so pen aku ka prek rong aju arvo kichu collection long stami bang pharu thom anna phai deglo la son ban sin nili kai nili kachi pareng iglo la henlo nili kai alamu nili nang le tumhan kachi than kang tungalam nili nang le tumhan chi than long lo korbang thu pajeng lo card om
1: la pona pona le tum ninga lo alam the labang song deng long jina lekthi pi ninga lo alam the arjeg long tang lo so lo seng tang long ang deng long putho dang deng nam the la na chiu chip bod ang deng so lo ang seng tong ang deng long kitun ke dang pen ka chiparang i labang so puthak jolin taru pi la pen hot bang rup jili ing tipi atumang bang chiu chip bod arjuk sina
2: kardom kaduka ve radio kar jwara ra phantami nilihin pen suri suriya kardom pajiriglo pini nili tum ladak chiu chip bod jai megalong ka chop hapon alang liamen sami jolin taru pi alang li inut soar luang bong pen kitun ke dang ke thek nai abang philo la pen te alang li sitame bharotang kang pialong nong nam che thangklong master chef india long sitame che pate dun abang philo la sia prang si nilitum alang li phan akashwani hin pen ning kang samakardom pajiriglo kardom
3: aprang si ke chorola nili phan la puson ajai mek long ke phapon pat
2: tangti aprang si nangli kaduka ve rido kar jora ra phan nangli rong la pente nangli klembom asaya puthak chithan poni jima
3: nili men ke jorlin taropi la pen nili hem ke wolong komaji la pen nili phan pinang anatum ke linen greens pomen pensi nang chini bangdo nili schooling ke la lo wolong komaji pen lo hills academy hadak si kep ang deng an ke chipa undun lo la pen det ke difu government college long si hs ang deng ma chipa undun lo la pen det ke bachelor of physiotherapy hedi guwahati long si pius po college long si hadak si chipa tang dun lo
2: joro parlo tangte la nang li comment tu ning kan pen si kitun ke dang ahin ke pang cheng pon cheng
3: la nili kitun ke dang po ke professional po pen ke kalimati di la si nili ke hem benta akleng si polo tangte e bong tang ho hem la po do mati di rong polo tangte he la po do bom lo la pen ke nili long la dak pen si talent mang ke wang bom lo he la pen det nili la physiotherapy guwahati long charli tang det pen akelo nili sai chong da dam lo hada clinic long he di ning kan ni ki thoma dak chong dar lo la pen hadak si emena ahan an ke che cho long li pen he di chingtung char e po la polo youtube hai hui long cholang po han pen instagram hai long tame bang ape chai hoita lang bojo hadak pen si nili mathalo hedi karbi tumsi tame pinang an kapaphi don do lang athema hasot ke social media long chatta we mati di recipe sai hui karbi tumpe ama singe hadak pen si nili mathalo arni si hem damlo dak bangalore pen hem cha damlo polo tangte labang so sai bang nili pang chengpo pujala ke chengela polo athema kitun mang itun bom lo mati ama nili hadak pen 2022 ning kan chewang lo 2022 ning kan chewang dat pen ge angko nili hodai ban stame lapu nane ahan tang opini lai ke hodai interest dolo but just labanke lapu naturally pu chema tha dalo he ama 2023 aning kan he di nili birthday

0: Así que tú por ahí. Neng paling lemah ni tong hargi jun mah. Nang kaya dalam ke sop, lam ke sop.
1: Pugali pipo ho. Nang pacon ho, nang ta. Nang lihat sabak codet pusita hin an ke nang mupan lono nang ho.
0: Abi lo tiku nang hin mana tiga ke dek ne pan ke.
2: Ho ho kali kali nang pacon non ho. Usua muka vita no hog det ong. Nang kai sike nang talang mimi la puding hang jake. Bang apam lang nun ta. Hai leke bada kali. Lo leke jali ta kali. Usua kaning joy no ante la nang inut do pet lo. La ante pinap cemangkan kitin ipo pulepai.
0: Kau harus lina jo, kada.
2: Cini
0: lo. Nak pukul lagi tu, kena cemangkan lo.
1: Nang tum ke cingbar cit lo, bahanita.
0: Nang tum ke la hokoh itu ayat pet lo. Kadu kita nang tum ke la esen pet lo. Nang tum ante la nipan kai kita ha abda pena ajuan. La yaki mata nipan nang pu. La lo. Ni non nang jejak peru nipan nasi nang cung suwe rizit. Nang sapuri nang tempat, awak mau.
2: Nang pinang po apan kasi coke nang talang misak po.
0: Kapi lang nang misak sudah po.
2: Nama tu serang no.
1: Kapu kali lagi.
0: Kapu kali lagi.
2: Serang no.
0: Suruh lin hejo.
2: I katang po lo po.
0: Kapi lang katang. Nang bah lo.
2: Kasi coke nang talang.
0: Nang hello lah suruh lin hello ni.
2: Takoi.
0: Suruh lin hejo.
1: Kata po lo po ho. Cude rende cude hello. Mai nona lo mosu mahe. I lam lagi ki kroy takali. Alang tum lagi claim hek takali. Ai. Jo hai tahun eh. Chiquita dor de. Ay, tema.
3: La que acaspani gati mohabahu. La pan ponalitum. Lam kanang de ngalong pen. Chuhaita un e. Chiquita dor de pualam kan. Don sing rong pipen gita walam kan. Ang litum ajulong itang lo. La que acaspani gati mohabahu. Aduntu inut penasi puang deng long pen, maduram tiron pengkilun alun, arjilung po. Tangte maduram tiron pengkilun alun, alun alanti nepar akang hon. Tangte arjik senang, inut penasi puang deng long pen, labang solun.

0: piju ahom ke lake ilitum aprang prang ke piju amethang wang po nani almari long dokok nani apaghor long apole long dokok jola pusondi ta minon mang modern open itum lake jithan pon ll landstrot ateng pen wang lo lake wooden box mate wooden haps hap pusipulo piju alam pon hedi lake thing pi pen si bonai pon lo thing pi pen bonai lo lake drone alu ke do dim do lapen ke alang ke pidim do chamber hai hani chamber pudo lapen ke drone lapen queen chamber pudo la hanlo ahom mang ke thing pipensi bonai ponji atha ka bangke lake alang dep si do pul bangke lapen ke a bera bangke lake queen do po lapen ke drone do po lasi akoili non chithan pon tu den na pijo bangke sonthom itum thek pon long ji isona bangke workers b pulo workers b ke lake an kiri dam lok tum no la pen ke queen b puduji richopi la ke men lo ati ki patti e bangla ke richopi ke la pen isie bang ke la ke drone alu athe alu da dunang ji alu ave pdala a p queen ban aning pacha ha aning pacha dok nang ko ji pot ati pa dunang ko ji pot la si drone possible la pan ke la si la tum akam hindi different different chpe grab do workers bi tum ke la ke an ridam po lapen ke workers tum han ke hala get long paton handi la security hai tum da do la ahom kildut atheng no long handi ton segi la tum mane enemy wang lo polotang te attack don ji nonson monit ki mi jong si ahom odam lo te di la tum si attack don po lapen ke hala teke mahar jong tang ho joleng tang ho kapre kapre ka tum handi la so pi bhana attack ji pre hat tum si che danun po get long se dolo la tum ke lapen ke la so ar lo abang ke queen bi do po lapen ke drone dopo lapen athak chamber bangke hani chamber long mangke lake workers bi tumsi an ridam po nectar wan po hudak alang long bidam po lapen pollen wang po la so long bi po chalo poson nasi duita storage do lotum long ke fast storage mane ground storage punang kok bahe la bangke queen pen alu dopo lapen ang song bangke fast floor bangke ala hani chamber ke lake alang tel workers bi tumsi bi po
1: la ahom bangke tangte methang si hem chesemar ek loma mante bazar ke nam ba nani la pusanda kilong awar sai
0: ni bangke hem bangke non ma try chalang atheni li ta 2001 ben si pangcheng lang apot mane methang ben ke chobonai tak tet athe la ke carpenter akenang duko tame la ke kelong joy o bazar long ke long le det ji stame ko manne a beekeepers a farm beekeeping farm ke claim tum do jorhat do golaghat do la puson si nogaon do kaprek kaprek dim long men si order si la so b a box bang e wanang po bojar long mat ke available kali da tam la mat ke stame contact kandi la link line department pen chi contact la so nong men si long pon
1: api alo ba drone si dame koson la pang thek ik po ke
0: ke pang thek nei ya bang ke la puson hello workers b e tum ke p chat ji
1: kala
0: la pen ke drone alo tumang ke he hoy po lapen ik lunji la tumang ke pi hadi apuna ta lapu ami na tuta he ik lunji lapen la tumke nang check ta nang check che alo tumang ke lapen ke queen bi bang ke asap so the hoy po army ta ding land ji mane la tumben ka che prek do la si pang thek joy ke jong si akimi tum men men akimi pang thek thek ta he lang mane sitame claim vera tumhan ke la queen bi da hala ke la la person ke chini athe aso hoy ji workers bi ke drone bang ka sab so the hoy po la pen ke queen bi bang ke thetan po la pen ami sab so di england hoy hoy do ji
1: e ho malong a pi jo jon ko an bak pad don ikna po
0: la modern scientific weapon ke pang reng ba la modern technology mane la sab modern non a dob bomb hai la da ke 10,000 pen 12,000 an a bi do un ako jong si a honey bi bang pa ong lang polote la ka ko athak storage di ako ang song ta pa ong dun se mar dun melo sita me jon suri kapen jon suri krehini an asia box long pang reng me training na thanu na teng polote ni like hisab long le lang la an lang pang reng nei puke sita me training ben ke long teng polote la puani tum pang reng ponong ako do do pike jon si la barikha hot ke di ani so pik polote hong nang chonet po la si la so pan sita me ili tu he di hala bosta bosdame but a deep hai a deep binang ji tumta atheka gorom cha chakon oila tumta kali te japi pudo la khai ke bai hola bang japi ke an endo mudde la keng sam do pathe to ko arvo pen arvo pen sim bi mate pola son le diplop ta cha
1: la po athak sik kup nang po e homolong pen

lapona porani tu kisanwani ingkungra nerkep ajamek nangle tu ar rig long tang lo lake akaswani dipu pen kirot ke project ponek cheng lo lake akaswani dipu nangle tum jamek karju long bom lake fm ben long pen mega har pharo sira to bora sir kep la pen news on air f long pata menala tu ar rig long ji nona dun tu nangle tum karju long ji ajamek lake hindi den long reaching hon alun ajamek labang so jamek long pen aprangsina tum asabu sleep and kilun je dharti hindustan ki pulbang salun tum arjuk long potangte arjuk sina

Assalamualaikum, jangan baik pernah dun tunang tum kar yurang gila ke. Dwi pen bura la pen mitali atum kidun jhir jhir molaya pulau bangsa lana tum arjuik lompo tangte arjuik senang.

0: pisi bang abe lang pu tante kopuso na nang li tuhan ka humri neng ji kya
1: Nili tum fanang ka humri bang ela lo jasimet nonomat karbiang long district chess association along maipu ki kibom lake akehai utom tok bisar lapen general secretary lake akehai kirison ingti lapen duthui lang nili bang ke nonomat district along ke organizing secretary lapen publicity secretary ar pusi claim dunik bom si nonomat ke lapu che contact pensi na humri nang kokpu lamang ke
0: Oh, misalnya okay, nang itu mau ke bang jalan ni bang ke office itu kami dopo posisi ning tidur dulu.
1: Lapen nilai tum Karbiang Long District Chess Association, tami Saihem Dovek nangji bojo ini. Nilai tum tami kedamtang 2024 ini kan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang Long Cingki Cihanam pen alang list tami nang cedon dulu. Lapen te ane tum stami plan lapen diagram hai stami ne tum submit dam lo la se prabjin ben ne tum han la bang so sai hem nang pipo bu sinili tum ningit hetame doiglo nana bangke
0: me pick lo ken ali than pachini pot la se ning thela nale tum asai hem mate office ta me prabjin ben long po mate do po bu sinin thela athe office hem ke do ke ken answer jese met ka humri dam je ke majok nan se ta me sai hem nong si humri dam je la posi do ong me ong po la ben doek po bu sinin thela tangte uthot arju thule tholang nang li phan nale tum association pen mate nangli tum kapatir pi pon pen komentum alom si bangso chess tournament punon mate chess nane workshop punon nane school charlie samar phan ke than pon punon lapuson kapathik pon mate kapaddo pon ke komentum alom lo kai
1: ahlo nili tum la Karbiang Long district chess association pen aning kan bangs tami lapuson ke pathu bi pon ver asi ke dam tang aning kan tami all Karbiang Long district chess championship bi pon lo hanjang lang so long si nili tum bi pon lapen kaprek tournaments tame nitum la district pen tame organize lapen sub association hoi pen tame nitum la pson organize pon dudu lapen achiklo pi achiklo si bipon ma polo jangte la bangke nitum hot pon pidetik la bangke ene jasmet february march ba december la son lam tame nitum langpon po bipon po thema kaprek kaprek dim long tame ki pethu dukokritik asam long along a prega prega dim chess patu kibi dovik vik hoda bang
0: kala
1: asam long bang ki patu chi hung pik chess patu chi hung pit tami ile tum Karbiang Long source tami hadak patu dun o apen nong is tami ke long dun do lo ponta ile tum Karbiang Long district long bang ke chess ke patu ning kan segment patai ni ke thom la pon si organize un chot na la
0: tangte ning kan se ke long pen ke batai ni ma batai ke thom si organize un chot padopon un chot tangte kapa ong je phan mate batai phot rok kapa chun pon je phan ke na le tum kachi sik pon do ma ke hai la pen ko bu son la na le tum ke claim pon poke
1: ahok lo jasimet ke chess ke pe thu ko son si ing thur pon un ji ma bolo tangte ele tum ke la lo Karbiang Long autonomous council phan si chong hong prong son si doi ko lo thema jasimet ke asia game organize di pelotangte penang na tangka nangkok asi non la ningkan segmen petah ini ke thom organize tamai rata tum nang support dun nang chirung dun pensini tum organize un chot la pen Karbiang Long Autonomous Council tum stame nang sirab dun lo nang sirab dun depo pun ilo tum nang sirab dun pensi un bom lo ansu si alang itum Karbiang Long Autonomous Council pen nang sirab dun pelotangte ni tum asiklu jonwang tamai organize un deji la la
0: Jorpar pik lo kai nan le la pson than paklar pon thu pot tangte puthot arju sulang nang le phan ili tum chess ka pathu pen ke methang pe tar lo ka phan punon e bang a phan punon ko pia le che long poi le tum
1: chess ke pathu ale bolo tangte jasimet nili kipu ba prang ji ke bang la lo ning ki ding ning ki ding bang pen an ne ke ning che paning ding un athema chess ke pathu bolo tangte apor en o
0: kalang
1: ilong vet adim nang li 1 hours 2 hours 3 hours dami nang li ingni dead un apolsi nang li kechipa ning ding un aja kuang long ji lalo lasi jasimet uwe gimia tum la logo charli atum phan bangka alit hepik pusin li pudaming tum athema logo charli bulo tangte penang ana por ke enang kok ji 1 2 hours ke ingni veg nang ji
0: kalang
1: bulo tangte la bang so kechipa ning ding un aja kuang ke jasipa tu pen long un pusi pudaming tum athema logo charli Texer texer atoms tame logo charlie aning shipaning ding benajoksi mesen mesen a result long un
0: kalang
1: lalo sonsi APSC exam along ki undun atoms tame lapen det higher secondary punon matric asatlang punon mesen mesen a result ke long atum bangke ke charlie aning shipaning ding benajoini sila tum mesen mesen a result chepalong un asi

Adun tu nala tum kardilong ji lakhe. Jiten terang lapen rubina krupia tum kilun. Nesang man pulu bangsalun natum arjuik long ji. Tangte arjuik senang.